0: Apa?
1: Si wong ada tara, aku nak kure ni kapung mana si pororoin de tata nuka ni pung. Kari ki yang kaya aku nak kona minta ni si menjau te wina te tahiri ki ni karuwa jau no wan te ngapung. Ori asta to wana wawa ke te poki ibu kin kari nakim te pororoin. De tata hari ki kapung mana ki ena pe ni tainan jawa awan ta karang aina.
0: Ori asta to wana wawa ke te poki ibu kin kari nam te pororoin. De tata hari ki kapung mana ki ena pe ni tainan jawa awan ta karang aina.
2: Yai te ngen suwa, nakwa yai.
0: Kata aras baswa ikan uang. Beri asta tahu anak tenua noa tepoki. Karena aku ke sepawa kan uang nak kena musu ke rorom. Oh ikan dari kim.
1: Dah. Ibu nak dia kau anak anak sebes tu ada kau ne.
2: Beri apa word from. Lagi kau anak teria. Anak ibu kim kau ikut kim.
0: Ya kau pe.
2: Ibu kim tu memang word from dah nak aku. Yang anak sebes nak anda kau pe. Don't recharge me. All the secret. Kalau kau dah yang bagi kau nam telefon. Ubusi yang kau pe. Kekan wadi.

Now, ya pun nak kira orang bising tua, ada ekak aji ye me yan nane kai, takkan tiga, tini pun kosui ya di peso. Maya de kurigo, kapai aram, iruia anak komite entok, ibuin tua ya, wa, nana kabi meru awen ino ame tapera, enki di peso wo tanga wo pima ono. Lihat jangan kau terambah, aisu wo tenu akia, awa aisu wo akia tenu wo wa, oh aisu wo tenu akia, ono wo ni mewa, ruai wo akia tuana. Setiap kata pana, emai turu nak kau nara kampana, ay enan trading, ngayang kai amis bonsai ibuin tua ya wa. Wawari nanin wa ake anakapun tetai yei patawana teisua pataka wua teruwewa. Nakan wangami mayroon anan trading wabubuwa tekatirimen o tinibubuwa ni mabuyi takawumen o temuwana makan wangana eh ni mabubuwa tetara. Kuligo mina ayina po paim dakan wanga emon temeteroy. Kamraba mayroon anarapata intok men the sea sport subcommittee. Tekeroy kaan gilibes. Dibusumayan ami inaometa wawatanga wabimaonawa.

0: Kwa kuwa ni ya mwaka wa imi booking promote na kena business, ke amtapo ni mapuri, ke amorganization, community events, owepo na public awareness, ke kuya mwa mantayin kina kimiro ya mkustomers, ke po na mtakiti ori kikaya khan punginta kainome ta egi.
1: Yaman, yaman, karuangai orang kiram rongorong, lawan tu bosan nama tu, lawan teriyo. Ada yang ajaran aku nak orang kita ada kakak, orang kita semua tak ya, kan orang dalam service nak, kita cai tuan lah, kita cai tuan lah, nak kau tu bosan nama tu.
0: Oh, nak kau ini yang bota kini makurit itu dia business NGOs, bota kini naro, rei kawa, kurubu, awai puningai rani kapene. Wataya, kan aku kini nam kata nuat ayon teriyo, pun tuan lah mebuah kau nam plan ibu kini nam kata nuat ke am promotion. Ke am kawai ibukin na marketing, ibukin kawai eriki ami customers, aki kam targetini na mi products ke ami services. Ke ibukin na mi katanwata ikarang ini puunga na omeni kakawag ibukin ayatata itibota nameta.
1: What bang bang! FM 89.9 wasin na mun kwa wa ekura nangani kwa tikapenen da merwa ilanon tagen service ka professional or sexy ngaya. Ano rate na ba? Aika ako na ali po bukita wa yon te po bukita wa. Aren met roy. Ibu kimi ngani po te kini maguri community sa pon te potan nanda. Ayon na niya kakaw. Si FM 89.9. Wepa.
0: Kawarira o katanwa ta mangaira. Nte pong ay. Ibu kini dek rongrong na panin orita kena koi rante nampa ono tenua kia tuwana ni mewa kia kesua tenua kia akia tuwana wanua ke message na koi ra na na Facebook page PPA Broadcasting and Publications Authority or Maori PPA FM 89.9
1: ke poni kawarida o pondrogo na na Frontex ipaidi ke kona busima ya jei na temuangare hehehehe ahewu.

0: Kwa kuwa ni ya mwaka wa inyu kukin promote na kena business, ke amtapo ni makuri, ke amorganization, community events, owe pun nam public awareness, ke hoya mwa mantayin kina kimiro yam customers, ke pun nam takiti ori ki gaya khan puminta kay nometa eh.
1: Yamman! Yamman! Karuan kayu orang Islam, romo-romo, iron tu bosan, nama tu, iran pun teriyo. Ada yang lagi anak kuna anak kita ada kakak, anak kita semua tak ada. Karuan dalam servis nak, kita tak itu mana, kita itu mana. Nak kau tu bosan nama tu.
0: Oh, nak kau mian, nak bosan kini makur itu tahu dia business NGOs, bosan kini naro, rei-rei kawa, kurubu, awai pun ingat ni kapane. Watai ya, kan aku kini nak katakan watai orang teriyo. Pun tu mana mampu aku nak plan, ibu kini nak katakan watai ke am promotion, ke am kawa ibu kini nak marketing, ibu kini kawa yeri ki ami customers. Kiham target ini nami products ke ami services ke ibukin nami katanwa tay karang ini puanga na omeni kahawa ibukin ayat tay tipo dan no aneta.
1: What bang bang? Ever mighty 9.9 wasin namun kuwa wa ekura nangani ko tika penen da merwa irina nun tagen service ika professional asek si ngaya na anaw rage na da ayka akuna ni bobo kitawa yon te bobo kitawa aran metroi ibuki mi ngani ibo tekin maguri community sa pun te bota nanda ayyo nini ya kakawa si FM 89.9 wepa
0: kawarira o katanwa ta mengaira nte pong ey Ibukin deki rongrong na panin orita kina koiran tenampa ono watenwa kia tenwa kia to wana ni mewa kia ke suwa tenwa kia akia to wana wanua to wana wanua ke message na koira na na Facebook page PPA Broadcasting and Publications Authority or Maori PPA FM 89.9
1: ke boni kawarida o pondrogo na na frontex ipairiki ke kona kusima ayagiai mate muangare

kuna meuri riki teki ripesa kwa teme tu andona yon panani meuri FM 89.9 na wanda tayrika yu. Hamta inga ya ipon si tapio wale kititiakan. Hai nang poru ayu wake, harata yare sinang kaya ino kwa na kontiru ni karikirongo men panani kiripes. Ipukin kapeni yan nung ram am rongo ni kiripes. Te inti tayrika yu rongo na pemea kiripes. Tipe tipe keme on nape.

Kuna meauri riki, teikiri pesa kwa teme tuwa nongo ngura yuwa nipana ani meauri FM 89.9 na wandita irike yu. Awa mta ingai ya ipun si itapia wari kiti tiyakan, wena ngpo tepu inaki ya rata yari sina musrawa yi kanwa nongo ram, ke nikaina kanwa namta irike yu. Ham sarawa niku riki namta irike yu puni ngayang fang so sari yesan doa niku nikakana kwa ina kukanwa nongo ram yuwa nipana ani meauri FM 89.9. Na katau, na katikiroa kongkani kin kanwa namta irike yu, na tikiroa kanwa namta irike mekani. Sama kasih buat nak kau dekat dengan abang, nak bapa kau temui aku nak tanggir tahu ye. Kena mtai yang rekopon, tetapi ye ye jauh nak kau dengan abang. Mere tapi kau nak kau nak program, mungkin kau nak dengan abang ke? Kalau pergi nak ram tu tayar kau, tukerai kau nak tayar kau mekan, mere kau ni mengam, tukerai mesum, sabo mo.

Ate, the Panana Camel in a quem thing up on a yum, Koyako smack and go cookie on Melody FM 89.9. The Tainkai, Eter Royal Noah. Nandam Tapanako smack, a maya yosana. A yokan one than a go sous Melody FM 89.9 in a pong in a pong a yu at Takatinipong. The Takatinipong, the beam and mewa pong in the Namakaina as Ura Wotanga Wapi Manoa. Menam tapa na kau semua kami ye sena mana anak kongkannya raga usus sayu men mana ni pakin mawam tapi nanti menis sena kau ni suwa yang wayan tapi nanti say tapi nanti menis semu ni suwa tengah apa nape ayu amma wan kakak pus tani mawa kya karena tauroi wapi tapi menis semu wanua am kongra depotohan tu usun tengah apa ayu. Tiawar waiwa amma wan kakak busare meten nanam program naronak pada tari yai yai nkaro ko tiawar tapuina. Ngayare men nam tapa niko usma kami yai kona meurin tayi nga apa ngayu sena mana anak kongkanya cungurai runduware kem nam meron nanene meakuna yana pen kausu sena koim ta meron tayi nga apa ngayu. Ngayi diire tatau pe rom nanan tayi nga apa ngayu naroan ko nkaro ko te tatan meontai kona meurin dik.

0: con el mero encuentro y crepes, no hay quien te caiga en el tallo. Cuando no hay otra, no hay otra, no hay otra, Systematic Observations Financing Facility, que es Soft Crepes Project, o te tapa en Macurira, en Menayan, que es Tararua, te caiga que hay. Y más, no hay otra, no hay otra, no hay otra, no hay otra, no hay otra, no hay otra, no hay otra, no hay otra, no hay otra, no hay otra, no hay otra, no hay otra, no hay otra,
1: Abisin tawan kanuan tepung, kenti kiribes, meteorologiko, tebeses, ngayangwan. Punto wana, anata puni mahuri tetau teaga, emina yaan na tararua, ana obis, te presidens ke tiopi. Yai wawa mangan ti obis ayo, pato wana, ete iti megini peso, yaon tarawa. A to wana, ipanana yaon krismes, a lima mahuri, inanun wapi mewa cewan katuabung. Wana tayana patera, ointapin, mana service, ti obis ay.
0: Ointapin, mana service, ti obis ay. Punto wana kanuan tepung, to wana metawana, ibukin napen kiribes. Katawrawan katawtaw ibukin kanwan tepong detay awarire ki AOMM rongorongo yon tiora meti yapus kanakwan kaurin yon ang ipuaga mautakataka arire kire ki me akipapa kantakaraw o katawrawan tayanumari yon kanwan tepong kete weta kanwan upong climate orietan tari kete sea level
1: ay kay sebes ay ka aragin kakawagi bukimin kami itabotan na amata ay morarariki pun kami tan nakawa tan norpin tan ununik tani mama na ngay tari tani kipen tawani kipa Apun yang kue yara kukan na taya patiraan kay ten taraan tepung ay tingabong apunga kay mina anaroy ke tao anapwak.
0: Service na kway kay aki ako na andagi rom si Mendong Ram Tereryo yon panan kiribes. Memetakum na ya Facebook page at the Kiribes Meteorological Service apun na ra website at www.mets.gov.ki Kipanda itakim na kontarapon namba ay ka isuwa awa kya, wawa ni mewa, awa awa awa, ke onuwa tenuwa kya, towan akya kya, ke tarapon na kontayagi kapuwaki at towan akya ni mewa ni mewa. Rinanon na mkarikiraki at the soft project, o tabi ningkande takarikiraki ayu, pena waroko apisin tawan kanwan tepong, ke kinakin narana at the MITS, pa inakonaniri kainipiahiri men the World Meteorological Organization, WMO, naron na ikay.
1: Warukuan na kamaitan diki, karikian wari bukin tawan kanwan tepong, ari ikinagin narana at tekakipa, kasip, ke apa air station. Warukuan na kamaitan diki, tabo, ke apa ari anakona ikakanakwa tawan kanwan tepong, narana at the automatic weather station. Warukaya tani maguri bukini, kabaisiyan diki terapekau, orire yon tawan kanwan tepong pa, anakona nikinakin tepeya, asipangaya ibukin napeya, akinibes, tebetebeke, ajan nabe. Selsinya ya, mereka kerjakan kita kira payu. Inora kakak kita terbodoh nama ta. Menaake, yairo tak kira mereka kerjakan kita pa anatopaki. Awan kamera wakiloi. Nimua mayron. Tetehi nain, tekara, amauku pa awangan kuanan dek bohaya. Menana service, tawan kanuan tepung. Nakono pungai ka imaira. Pa anakona nimeno. Menangan kapone payu ni dekerek me. Pitakin kanuan tepung, awan kanuan pung. Ata imaning apa? Adi am kerjakan kayu. Ngaya, emane nangkin sponsor angkai wawa. Meipokon kanuan nana program ke anakapu tokomete. Nikah ini amat ibu kandungan dan kapi mesuwan ini amat akan makiripas dari lagi. Wawa tengah wapi mana wawa. Nana kapu nerunai kai. Temeuruwea fashion show ibu kintoni ane mana ke temeuruwea kaperak atau ane nene ke temeuruwea wrong dress. Naka nuangan ane mabu buat temuan na atau mabu buat tak woman. Aw mabu buat tak tenemen. Awai tak kapu tak kai hek. Naka nuangan ane pe nerunai kai. Tepia ke tak kai woman pun mabu buat tara temuan na. Tak woman mabu buat mabu tara. Tak tenemen mabu buat mabu tara. Ibu kinta singku kita kai temen na. Abu buat nak kon temuan na. Wabu buat nak kon tak woman atau mabu buat tara. Na kon takatinemen ibugin paninin dongorongon kapo oi kai kam konan de itaki na kon mere kai ibugin de fashion show de itaki na kon de mere a howem at obi.gov.ki ke soft.accountant at mit.gov.ki on tarabon na kon number aika isuwa tenunga kea taporo ni mewa ono wa ni mewa isuwa ke isuwa tenunga kea ni mewa wanua ni mewa taporo onowa ibugin takaya ki de itaki na kon mere aika soft dot procurement at mets.gov.ki ke kalista dot takoikoi at mict.gov.ki ke tarapod na konti namba ay isuwa tenunga akia na porotowana akia wanunga isuwa. Kambasin daba a kamnatikiroi inanundungan na nakapi may isuwa ni noame tapera ebasin tangina giroura e gilibes mehmetin nanura. Arapeo mengami, te meuri, te roi, au te tabumoto.